hakunene kungena di power kungena zwinwane a heta ya ya kufumeta usa lege ginga salatolo givanzeka ni zwimurona zwa kona zwa mathapa kasi hakula na zwo chaya na kungai kutshorokela mati usa mina mbasi avitunzi Armindo Masingi azwifini ka vagunzisi vagunzisi vha tuga Mosambiki vagunzisi vha province ngembane vagunzisi vha lumdropeni ga inyambane siku ginene makesu msulama nene achitswa chita kila chita zwala ikati ngwanti hora tatolo vetu la harati Mosambiki.

0: Elani, zi 10 horas de Moçambique.
1: Rádio Moçambique, Inhambane.
0: Angori Kamahungu, Kitonga.
2: Mahungu ya Inyambani.

ingurosa mwingisi wa radio Msumbiji ga mahungu ku gitonga ya zimindu za ritsiko la muhunu muhunu duzi nya otubro ga kukurungirwa ritsiko nya muhibuzi umu inyimbani vahibuzi wa kukurungira ritsiko lawe bana kudzikhala kuweta kuona kutsukotiso nya matumelu yawe metumunya uhibuzi umu inyimbani yingutimbisa kukiyo kara makuvura ni nyama kayoyo kimwaru nige bijana na kina kuhibura kukino kalibu bazi nyami kanzu ahulu nyakumba na situlu panyamba tilwa kawo vanga rotari kumi zinyumba kukakika wa masava lokal dadi ya kisiku distritu ya savara mujipanu guru ye nyambani mapedi mahungu kukitonga mahungu magumakumanzaniga Nelson Francisco tumanji valoi kuye awona kumalungia ni msini inakumi suvera u ingisi nyawadi. Muhunu idozi nya otubro lisiku nya muhibuzi umu inyambani vahibuzi vaku kurungera lisulau vana kuzikala kubata uona utukatiswa matumeru yawe sikalu nyasingi va siwe kago simbisa kona saku kimbea naka sindu kumba aliwa yuma hili nyako bana au bana kutumidi kupindisa ziwora wakane kambio kabwe vangu huwea kuningwa yuma hili nyako bana anaku luzidi uomi mutume hili ahulu yuma hili jimanika kukina kulipo nicho chungu huwela kubela wakandi kambi ukawe kunguwane kambi uwe ziturma zitara nguzu sisisi mnaka kusina ukaradisa mahipu zeru ya kwani ahulu ule atakuwa na kuonelela tsanga nuyuyu nya wahibuzi uisharadu Nathaniel kuye anga zamuse kuye kulisini si garadu sisi skongoru nguzo ni kukuga simbese kati singubwele zia mwani kwa randada nya mahibuzeru zamuse kuye simbaru kukuraru muhibuzi anguta anaugirisa sabu kasuku ninga kwa randada nyawadi gaba hibuli. Maitumunya uhibuzi umu inyambani yengu tembisa kukiyo kala magubarani nya mwaga yoyu hikunau jumaru nigebi ya nana kina uhibura kukino kalipaba sinya mikanzu ahuru nya kumbana situru kugaji katigegi jipandu ngulige inyambani ya kubata tengu nya kudingani ribandri magumi ni ribandri sara nya uhiburu musanana kugati tengu wa sabu nya magidi maviri ni bandu wa magumeza na nya vahiburi vahibura kubarangani mutangeli nya mitumu nya uhibuzi umunyambani angu zumira kuye kurusini kungu waneka kuhamugia kanya zisara nya uhiburu umusanana kugazi nranga nya kukari nya uhibuzi ahuri angu timbisa kukuye jikarazugiki jina pendero kukama siku matangu Manuel Likiriki samuseli kukuye umani kiri kuna kupera kutuma kugama siwa na yaya kupindra masani mabiri nilipandri na zimbiri zisara nyakuhibu umu sanana ista uwasis na kunoneza tumisani nyawadi ika mfumu simbari kambe ni bababi nya sanana zisara zizi kizu zinga bawa kugazi distritu za Rumbeni Masinga mabote funyaloru gufuru inyasuru ni vilanguru abu gambista uzina kutukwa tisa kuwe usuwe ni kidisarange zingi zina kutara nguzuku sanana kuga distritu ya inyarimi umujipandu nguru ya inyambani kunguta kasiwe wa nyamai wana kuzini ngezi nguzuku hongora vaya tuleka maternidad kuga mwaka yuyu tengu nyaku lingani magidi mabirini makumana nyawa nyamai kawanga koza kuhongora vatsuleka zi maternidad mutangiri nya mitumunya udahi kuga distritu ya inyarimi Amer kunzukura atsamusiri kuye kuga masiku hwani vanyamai nyavangi nyadzimimba varibana vatsuleka madzindirangani vana kuonera kumasingalakazi isu kumana sigira kuve kuwasimbisikati
baruza wumi mwendru kwe uruza wumi sanana kugaji katigeji kungutaka siku na kwenye kwe wanyama inyabangi wahangora watulega umu maternidad saku kira kasulusesu kumahungu nya huwele utakuna kukirwa umu nyamiganga marinu kurisi mariri kumoku kwe nyamai ahangora ayatulegera maternidad mahungu kukitonga ya Radio Mozambique wanyamba tidwa kawubangaro tari kumizi nyumba kukakika wa Masava lokalidadi ya Kisi kudistriti ya Zavara mujipandu nguru ya Inyambani kakumaneka kuna zinyumba ziru mba kuzingamu nyakukari ziri zu tunano kubana zinaku ningidi keso mara nukuvari vanga songa mutangiri nyamuganga wa Masava kuri siku nya 9 nya Setembro vindadeo kugatumu unga hiruwa ukwisika nikisu nya uramuri Zavara siko zikidi kwe humorwa likumi na moyo vali watunua kubana vana kusongide mutangiri nya muganga wa Masava ikate uza wa yoyo unga manika kuna uzitopa humorwa vanya kukari vana kutunua kubana vana kusongiri mutangiri nya miganga kauka siku siku nyamararo vanga hangora umu nyazindranga zabari vanga hangora kuwa tureza babu hava rota zinyumba izi nga hira kuvi tengu nya kudinga ni lukumi zinyumba zibia kabu nya ugewe njo unga ikiruangu umodu watu wabiri abu utakuna ugira kambi tumunya kwetu kumana vambi vari vanga banabaru umunya ugire mhangu yei Madoro wa Zavala Zaria Xavier angu sora kituka mizu yegi ahuru na kusamuse kuyisungu batega uwe kuningu walisi masikani kiswe siwe kwa waka siku ningamirayo kukaji pandrikire Zaria Xavier samuse lukuye zingamu zizi kumakundringiri ngini kubana zina kupesuri zinyumba zao mfumu unguta unakuzuonelera Tanganunya zinyanga wa tibu nwa tomu sambichi umunyambani. Waruku kungutaku na kupungu kwa stuka mezo nyagufi nyabaduari. Ma zinrangani kumahungu nya tumiswani nyawari. Ika zinyanga kumakoni mitumu nya udai. Kukaji katikiki vaduari. Vadu amenega kubana kukekele. Vana kubata kuhungora vayotumwa mazinyangani. Vagu zewa kujibreza vayiswa umu nyanganya udai. Uhambana ni isinga na sana ukireko kama siku mwani.

0: nasional zinzanya mitumi yatu yagu tahita simama kasi kuigitonga gitonga kiri kina hivyo zao karazi 11:54 kwa kira 11:20 ina kwa zako hivyo bulan wengi swa radio Msumbiji kasuva hembe ku vura karini mhunu wakiri karini mnyamiganga yawe yola smed na kuye ingrazu kuga projeto Impact Mulher Ferida.
1: A dinâmica matinal.

Wembi uga siwa Gerald Souza na kuye mhunungu gwira nguzu kwe kumananga gu pasa kuye gubindugeza mabanyiru kuye ya uo ila kuhiga andra kuye. Iho mga sihi na uketu nunungu hina burani wengi siwa Radi Msumbiki vali vamaniga uke sikei wanahembe kawo wufura kare nusumana honyeba na wanakumani gideba nyakubenye sumana wafuifura kare niga suko za kwe sumana ini wamana mihandru nyakuzakisi mwendo kwe ibindra sumana ili ya ibindra sumana ipedeko imane kina rili nyari siningutsu Julia Duarte na kuye I just wanna know maru kujabota kuzidi basi

0: Yekatumingisi na ni 14 horas e 9 minutos e pule mahungu mahungu aya mazida kutinza maputwini mitumu kia ragi Moçambique em sua província Linhampani unakuimana kavunya desfrequência e esmudilada kavunya 102.1 megahertz kuyemu ya distrito yomuini ou tsegema matzinga unakuimana kavunya 89.9 e kisiko 89.0 Umduropani Kengambani 101.6, Pandi 88.3, Funyaloro 88.0, Mabots 91.2, Onda Média 1206 kHz. Abargando com o RM Play, cavunha www.rm.co.mc. Vamos cada toga sina agora dizer que a tinha coisa que eu na... Rimanya mahungu ya liga sina mana kubadugwa na kakona basi ya ulikuulapa na mana kuchikatinga tziku inisi wa reishi. Basi tembeside, yikatina nisikatorzi ya reishi 10 minutu, shingulomba kurura, nranya kwa tzimaneke na kumuninga. Mahungu aya kachikatiye hira sidoku Antoni Kumbani ngulosa meani
1: ngulosa izaura Antoni no ingisi wa radio Mosambiki ka mihungu nya mahungu inata lapisa kujikati nya zikinzi mahungu makanea kukayo kupedu kuzimiza muhunu omunyambani utwazisi nya watu wapya kabu nya silisi mbena guni mitumu nya kugiri kuzina buni agufulunda riadu Mitumu ya sehebulu mjipani mwiginyambani kiwi izunza uguzi ningezea ni uguzi hita kwa hebuzi undani kwa kutu kwa tisi kwa radada nyama hebuzelo. Partidu frilimu umu.

0: Mwingisi wa Radio Mosambiki hingulosa kama hungu ya silambu sa muhundu muvulo 12 outubro wa 2026 ina amba kama hungu ya ya uketu kuwa distritia murombe ni mahungu nyaguvivi kayo maganyagu kayo jitungu kiyu jinga songa mutu moyo wanagumbulu mbeza gubanombe mitu mwenyasi yegulu mugipandi ngulige nyambani kiyu yizunza uguzi ningezea ni uguzi hita kwa hivuzi ndani kagutu kwa tisa kwa radada nyama hivuzelo partidu frilimu mnyambani kuye ahoyoze lagu ntangalu nyama hivuzi kukukulungia duwa muhunu magu mimana nilivandi miaga unagumbidwe kupede kuzimiza muhunu mnyambani utwazisi nyama tuwapia kabu nyasirisi ndanago ni mitu mnyagu mutu agira kuzi na abuni nyamba haka agufulu ndariadu mahungu mangalowa na mahebudwa kuye Antonio Kumbani Luis Batista kuye awaniyagu kwa radada wakoli na abunya mtsini kuwili watu ingumusho ya wingisi nyawadi hii napeya kuamba mahungu ya tu kuresa aya maganyagu kayo kuwa distriti ya Murombeni jitungu kiyu jinga songa mutu moyo jiva ingeli nyagu songwe ni uyi Nelson Francisco
1: ega lokalidade ya Malaya distrito ya Rumbeni umujipandi nguru ya Inyambani mutu moyo kuyi anga songwa kuku jitungu anakutono nukubana anakubidi nombe jituka mezu kegi juone ikidi kumakubarinya sumana abu uimutiyoyo anga rumbezu bana anagubedi nombe liru muhibuzi gambe hongode ayabea umunyari pandru adusa nombe mweyo jikati jitsungu jinga poku yungu biba nombe kukaji pandikiri kijinga tutumisa uimuturi adu nukidua kupani muhibuzi kara kuzava mumora kumahungu nyagu kuveki nyagi tsungu kubana unakubibi nombi ire ujimane kidi kina kupera kukingirela uyu muture apa kukurandrela anga manegago anago luza wumi gambe kudzungu kwaye kakukirega kukasalambu sa litsiku la muhunu litsiku lili nyamu hibudzi wa Musambiki Adertu Ufumani nyamitumu nyama puisa omu Inyambani tsamusiri kuye gunguta guna kugirosa tsabo gasukwa za kumana tsamuseru nyagi toka mezu yegi jinga wonegago ni kukambi angulaira jitsungu gasukwe kakubana kuru mginyokari isama neki kina kukira ugevengi kuga kikawuru wa Maraya egi kituka mezu nyawiri nyagu songwe watu kukama kayo hiku nao abu kituka mezu nyaku peri. Rizahari mwelu, ringa songu wako, rina kutono kubana, rina kubiri zukugu.
0: Mitu mnyasibulu mkipandi ngulige nyambani, kiwi zunza kukuzi ningezea ni kuzi hita kapa hebuzi, undani kakutu kwa tisi kwa radada nyama hebuzelo. Uzunzu uu kuunga ni ngwa kumutangeli nyasibulu kadishtute nyambani ui Alberto Makamu, undani kagipfitsa nyakukulungedwe litsiko la bahebuzi anabuganele kukuyi vathu nyabangi muhunu khawo bakodza kulova guleri kumongo ni kukodza kugira dzikota dzawe lambi bahebuzi kungagifananiso nyakunonedze kudziningedzeya kukuka bahebuzi abunyaku tsukwatise kwarada nyama hebulelo Makamu akanele kukuyi kuwa migima miraru nyopenya si hebulu ago primer trimesh ya magawu handu nyabahe bulivale vanga pasa kuunga bwali bandi na mana magumi ni dzina dzipursenti Makamu kuyi angaengedza yakane kukuye mfumu kuudzi tikukuwo vahebudzi khawo vataku vana kuhebudza khavu nyadzinzia nyamba vele yakamuwadi iunguta una kudembini wadi nzeve kupwani yevini yekhalu yabahebudzi
2: hela vako vakombela vagonzisi ako avasimama vahegonzisa vagonzisa vana na vahina vakotsisa hi wohle mathata kasi avana va hina va fela ku tiva va tiva a unene
0: malitu ya Albert Makamu muthangeli nya sebudu omu district ya Nyambani partido frelimo omu inyambani kuyi ahozela kuntsangano ya vahebudzi kugukulingela muhunu magumi mani libandi miaka una kuumbidwe etelelo nyalihungulili nizao na Antonio
3: tsangano wana frelimo kuya moya umu doropani ka Nyambani ku umanika ko una kuhoyozela patano kubonga kavo inyamtumi ya kongolo uta kuno hirwa kumwebudzi nrani ga hipandi heye kukara tso malipia ya maukanendo kavo nyokulingwedu kulitsikula muhuno uwebindra magumana livandri miaka wane nyakuna umbilwe tsangani yoyo nya abahibuti kumakira luyaya Roberto Mashaf ago sekretani ya tsangano na frilim kuye mkia doropani kanyambani atsamusidu kukuye Simbaru olukasi utako kuna kuoneka situka mezi nya kukari kabunya tumu utako una uhiro kumwevuzi. Aholu kuwa imbinzi ya kungu utako na kutumwa kabunya kuzuma neka kuna kutsukwa tiswa kabu nya malungelu ya kona. Apu uya kanideko ambaru kuninga tziva ikamwevuzi kasko zuma neka anakudze misela kulisini nrani nya tumu utako na kuhira.
4: De forma speciale na nyugulosera watavo. Vandiango va professore gase muhunu litsikula muhunu ha go bonyoze litsikula tweto va professore e na nyikogana ra okene ku renta isinku wanu nyasihiro nyasikongolungudzo khangazi tiko ketho ugale para goma na escola primaria era obrigado a percorrer mais de 15 quilômetros, talvez para ir à primeira, segunda classe. Era preciso percorrer de uma província para outra, se calhar para ir à décima segunda classe, com o nível médio. Ensino superior canhiganeiro, pode que tu ir um alto. Mas com uma tsuga ma vindadego, enguana o que tu mais negidi, o anzanha o congolungudzo. Apo nya setoro nya edukasao para kuhebudzi watu maneka na kugaraka kabukataka
3: Roberto Mashafa kumutangiri nya tsangano na frilim kuya muya doropani kanyampani na tahoyo zera patanu ni kutsia lito nya kubonke kakunya tumutako unakira kumuhebudzi ndanika iyo hipandri heki
0: hii ngubonga Izaura Antonio mfukani mahungu ya Radio Msambiki kupede kuzimiriza muhunu umujipandi ngulige nyambani utwazisi nya vhathu vhapya nga ntengo ya lizana nya awu kha vunyasilisi mbe nako ni mithumu nya kuyiri khuu muthu na dzina buni nyambahakha akufulunda riyadu gaku kanedwa khu vhathu vhapya vhataku khuwadza tsabu likhumi na dzina dzidistrict dza kipaningulike nyambani vanalondolaku kuthwadziswa undani ka matsiku mana khu mithekhelezi nya mithumu yile nyamba badwa ahulu mutu anakutuma nyamba kurumedzwa mutangeli ngulu nya ujaha mitumu kumbo kuni mihakani nyutisi miri uyi Leonardo Basanyani kuye angakaneya kukuye gakudanedwa kuthwa disi wuwu kuwusalikolo ka vhathu vhapya ku mitumu nyamba badwa kukulanda Leonardo Basanyani kuwa matsiku mahangulako vhathu vhapya nyavhangi sa kutsuka sidukele ya sithukhamedzi nyukari khau kasi vhatutumiyaku kudusa dzifoto simbari kuikira dzividhiyo vatheya umunya dzired sosiyaji kudika kuphasa kasi vhathu vhale vataku vana kuthekelwa khesikara dzusisi
5: vagondzisa ku akuvhuna chilo cha lisima lexi fanela ku chimaha aku hanyeni ka hina kuvhuna makadzi wa hina lowu angala kusuhana hambi hi lweyi hi mi vona ku landleleni na lava ku vhuniwa hi hina maje zvimwanya zvigonzo zvinyingo to sukala na vaya nawo
0: Rafael Manganyelas ago ofisiali nya milongoloko ka SOS undoni wa mufumu ka uthwadzisi wo unya vhathu vhapya kuyi angakaniya kukhuye ligolela nanga yawu kukuona vhathu vhapya vana kukwaidi ka mikwadi kusilisimbe nagu ni vulunda riyadu
6: ilan masikolo 5 masiko praticamente são 4 4 masiko ingoto ba empoderara hi va hlomisa hi matimba hi makapacidade para ku loko va tlhela aka ma comunidade ya vona va skota aku continuara aku va desenvolvera comunidade ya vona
0: mitumu ya Radio Mozambique kini yingapwa vhathu vhapya vataku vana kuthwadziswa
7: Leonil Masi, kola ntakota kufunda ni tlhela ni fundisa lava nwanyani.
8: Ah, voluntariado. Wata na wima hanu tani ula kusangula leswi vanga uhlawula.
7: Ni tananima. Naninga pertenseri ne yung klubi, si. Manji naniambela leswi swa ku tsakisa a moya wa mini ni kufuna vanwanyani lava vanga enkarini wa ku la kufuneka.
9: Philippe Agustin, when you have a book in the transformer, really, the Golangone, Kumanegana Godand, it to the Jovenet, his Manegana, Taradoku Divis, in your Gusel, in your Godahe, and Town Jimmy Divis, and I Manegana, Nahiri attained to Avunya Yamitum.
0: Basi Mwingisi wa Radio Msambiki, Mahungu ya Slam Samuhunu, Kayu Mangabuha Magumu, Diri Mato.

Karatso mwingi swaragi msambiki wakui pa kunzia yoyo sabule yadza ketu eno Ketu mwereneka kwa hina wakuidi maigisu nyamitumku hitonga Mwato tse ulanga nwa tumihiru kwa tskulimia hitzupi Gasi kwa zoto nwa tamaneka wana kusimama nayo Ketu hitonga kunyalupi ahingu tembi sabu mendruga ambe Kuchikati nga zuidu 54 minutu jita uya Uluga tsula mwuni zora Antonio Kwa manikide kundrano ya kubanga ladzo mwingisi Na kutani kavunya wadi Mwingisi nya wadi kampi gamitumia ragi msambiki Iyo inga kusimama

berushi tsonzo kungu nibeta bizweni wangu achikene unganiseke nkuba nchichova chinyolwana ngukobanana vangu dichicha vamana dipao anta wogwira ngutu kugwira kakujiwe nada ukara kaujiwe.

0: mwengisete mwenzila ya hila ugemeta matimu ya tuya munu ingawa hichikumbuka nisikuda dosi kau tubu nitsikuda ngundisi nisikudia ngawadi chumba ngundi mbeda mili ino senti o itinteyum matimu munu matimanza nikamu na Sandra Masangu Luiz Batista atikona nikamichini lishiti.
1: Mwingiside matimo aditsiku.